kita tu dia tu tiger dia korong tu dia rio imen dia kita ni mana kita tu kato tu. Kau titi kanga, aku tak ita tu kato tu. Hari ruh eh hari sih, aku tak irai. Nee, kau titi kanga, hari aku nongko kato riko, hari aku nongko perutan, ya, aku tak irai. Aku nongko, aku nongko ite ture, ate tua kau yang ite ture tapat. Nara, kau biu kira kita tu di rai, eh aide. Tekanan ni teriuk imene, kerana ni Yesu, ya, teriuk imene kya, tay rai atau tu waratak, otai kareru karetoru, o Yesu tu matar, nanti umi kahat atau nanti utaik, na, na, iya kara diri tato kato to, pene kau kita tu dia. Ji yang kita tu di tiur idea ni. Karena kan Yesus ni rumah tak kawan adik, bukan orang Yesus. Tetapi orang aku view kita tetapi orang ke. Ya, tak apa pun kita kaya kau cuma Yesus. Nanti mereka tutu kata tutu Yesus. Nana walai tutu dia tutu tutu dia tutu dari ni dia. Tak mana dia tak ingat noi. Nanti orang kata tutu. Karena dia ini, mesti ada dia yang ada. Tak mana dia. Ah, okey mai dia. Kacik. Ya, itu orang kata tutu. Macam mana? Karena kita tu dia kapu tu dia mana kaya. Itu orang. Te irinaki kiai. Kita kuyang. Iro te tero imene tata tu korong mai ni. Kare te yero imene na te akorong ra itu imene ni. Mio kita wari kita orang ada nara tu adu te yero imene. Buki te ratu itu tu na te tu. Eh ara tato. Ya iar mai ye iru tapa jiti tu atau. Keriru ni tiya, eh tamu manta itu tiya ni ya, itu tak. Kare ruah tuan, kaitan bagi tato itu walai itu tato basi deh. Tetapi te, eh mana kai? Itu kira ini lah. Where mai jadi uang ni, kira tu rai tiya tu tu guna tato ke? Minta tu tiya ni ya, imuah itu Yesus okian amai. Mekar tato itu tak kira tu itu mana ko? Kira tu hati terang tu. Tahu pasir yang kata tu, macam aja tu. Eh tak aku tu kita ni kau tu kata tu. Eh tak mari kita ramai ni. Eh tak para ani ramai ni. Itu wajib turut, itu wajib turut. Mekar tato. Tapi ni tato itu sangat aku ada ini juga. Tahu kaum menyukai dia. Tapi ni tato kat tertereng itu tato pasir ni. Kau ayat tato tu baru ni. Tak hari mungkin orang itu orang agak tertereng. Tekan tato dia. Tak kaum menyukai. Yo ciri, wakari kata orang macam itu tu, norung macam itu tu puapinga. Eh, itu punya tiennya ya. Kaki tu punya tiennya mekato tu kimo. Rupa-rupa tiennya mekato tu. Ngatai pikir ya, kau tu kota itu buburau na out itu atau. Ah, sekarang kita tu, kaki ni tu muri kerungu ya. Kau tu mana mentah tiennya itu punya tiennya ter. Kaki itu tu anak tu. Eh, itu tu mana mentah. Sekarang kita pakai diuk ya. Jaya, elem ini ratu, to ratu kita pakar. Mereka perata tu, mereka perata tu, kapera ini tak gitu mereka tu tu. Tahu tak? Nunggu dia mana kau ya? Hari ini tak perlu dia aku kare. Nah, tu kutua tu yang ada mungkin tu dia, orang nota tu itu orang itu orang aku nucirin ni. Aku putu dia mana kau? Nah, kita buang aja tadi tengah tak kau. Kau kita kau itu pura kau.

아주 마마 오라이. 아리고 아리게 얘기다 가리면 자고 아직 아디 빠고. 대박 야고 지부고 때라라 다비리 등아 때 아이디 두고. 나라. 게 가리마 얘기하고 야 되면 가라고 얘. 제타나 원기야 거기 되고. 아르로 아이 가랑아 놀게 아이 가기 두 드려면 보따라고 오고 먹고 때 지간 게. 제타가 가고도 동문어. 제토아토 Ne, pitaku itu tanu kita tu kato to. Kita iya orang tu rato, tu rato mana kau ke? Kau rato kita iya orang kita rawa tu. Itaku itu tanu kita tu kato tu tahu tak? Itu tu tu cikat iya. Airi mai kita iya orang kita pakar itu yang angal pau pau di pau pau rako bukia. Pau itu mana kita iya karena tato kita iya ona apa rite itu tu tak iya kato to. Karena orang tu kita kita kita kato tu itu tem. Naringa kita kita mulai kotor kotor tu, apa yang kotor kerja tu? Oni apa ratati tangan tangan itu hilang ayam nanti ya, oni apa rani? Karena kita tahu eh, kalita kita tay turu te uli apa rati itu bu? Te mati uara te kotor tu, karena kita tay kari itu bu mayan. Wow, mai dia papa dia kira tu kya? Kita turu ya. Ite kita yang ni dia, arwah gue mai kya gue. Papa, aku yang keperai, aku yang keperai. Tere, aku pau nak kira tu, itu uang nak kita rangi. Nampak, nana orang mai tu kumar ma, orang itu yang angai pau pau rakau. Tte, tu tu orang itu apa rai, nete utai. Kau yang tu orang ini datu tu tu nanti, tiada orang kita pakar kata tu, tiada mana ira tu kira tu, itu dia, uita tu tiup yang ni, macam tu tu dia tiada yang ada tu, aku orang dia dua tu. Kau itu yang teri ni ira tu itu utai. Aku orang macam mai. Iru tu itu muai tanira, iru itu tapuai wai wai, te auri itu keraya. Miru mai itu turi te, karena tu te turi itu mai kira lo, tapi kita nunggu tengah tapuai, nanti auri kita dia ngai. Kita mai kita nunggu tapuai auri itu keraya. Te rapun itu auri ay, te rapun itu keraya ay. Ada kita keraya, kita tu itu keraya, ada keraya komo komo. Kote auri te kalau buaya, nanti mai kote basire auri, kote itu basire, nanti itu tu akono anga kote itu ada the religious side. Ratu ti auri, kui ratu ti auri. Ati pada muka muka kita kau kutu kato to. Meka tayau tayau, kita kato ini. Te airni ti auri kimua, mitana ya, akar mu meka kutu kato to. Ite kimi yang ite ramang kia, kia auri to te kia auri to ti ni aku kato to ratu. Mita ti te mai kita aku juta tu kau kutu kato to ino konye ke pu iya ayer. Ali pa pu itu rum marum mai dia tem. Ya di tumu. No te tu ai kirunga I te kakite I te tika I te uta ege auraka tatu e akamuri te ra tapati akamuri tatu I te kia kariru tatu I te ra itu o te opetoma o te tapati tika tika I te rea nga te tua. Tama te ia ai kia kore to te ia ni au e korongo. Te uta ege kene kene te ora ki mua. Te karangane ye Yesu I roto I te pene apokarupo. Apokarupo I te pene ruongor marua. Ira wa taingo rumarua e akaranga no kotu katoto no runga to Yesu o kiong mai ata Yesu tutu ni kone te karanga ni e ina te aere wawea tu ne yau e te yako nei taku tutaki kia apayatu kia apayatu au na te tangata ravarai I te tau kitana anga anga Te okimene ai Yesu e te paimene ai e tāna tūtaki na te au tangata ravarai I tau ki tāna nganga. Te o taeke, e rua rai pupu tangata, e rua rai tūtangata me okimai ai Yesu ki tia ni au. I te tuatau te wai turui, tia te tuatua, kapuke te wai. Ja, aka te runga te tauturi anoa, e te hamata te kaurui. Ia dia kemudian dia ahwiri, kara-kara dia topo tertiwo, kita ya duratu korang dia arah kono, buat pilih dia arah kono. Nanti ada tak? Kau yang kata tato, awal kata tato itu lagi. Ucapan dia tu kan Yesus dia, dia ni kau temu eh, dia tahu rata tahu cikai. Terhati itu tahu ya kau itu tak ya korang korang mana? Ia kau tu itu tak ya korang korang mana? Itu tu itu tu yang ni kita tu kata tu. Mereka inang orang kau, kia orang kau itu tu atau okey mai Yesus. No, itu orang yang mudah korang.